0: Etago John Jage Kadea Kanu Gariboro Etago O Karu Shini Tenemuno Ratu Kenyeria Tha Itha Tutika Tideka Iko Mi Utabo Ini Akameme Kayo Kamo Igini Geto Kata Atoki Homo Katu Na ZJ Pasweri Na Mudoni Wawaja
1: Jemo Jemoi Dile kuwane kioleda Aikura haha Yani nekimona nekio higireta nyoba Eno dia takuwana na modo brother
2: Teka nyini na kanini
1: Saanoma
2: Turun ini kue nol muturiku.
1: Nah, duga itu nama turu itu kau kapagara. Raha premium. Lagi kue le. Oh, muturu tak lagi main sama. Turun ayah hoiti.
2: Nah, duduk duduk. Jika tu kanyu lagi. Nol lagi orang aku.
1: Oi oi. Wei tak kau macam bakeria. Ia tidak ada wa keruba. Oh, muda nyata ke saja muka.
3: Dhahabu ladri mitadu mage kugwira miaka keda dhini wa wedi ya wangudu ni marako reheramu ya kwa kugithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Ladri Mited. Netokega agara na gatha ya Dennis Nago ni wadho ita metabo ini ya Kameme Kayukamo Ige.
4: Ugotirama kani ya ole wena kirotoki neneka na ole ole da kuhigia kirotoki unaihenya. Wena bitam na wiri. No wabia kuhigithia na shirigi giri emwe omweli na uthina bere na kukulia kioneki giyaku. Kumenya maigemegi Britam na wiri ni umo bere lio kinye waga tano tukera huka na gatonye wa bugwa na coconut metabo ini ya Kameme Kayukamo Ige.
0: Nage korowe na wewe muhuri wa viashara na niureda hado gionania ido kana motu gatamaku the Africa Commerce Adidas Summit 2026 yiri haha unumweke waku wako ni ya the other viashara yaku kigano geke kahanika tariki kumina inyaguthi ginya tariki kumina idha dhatu mwari yu tori kuhuria Uhuru Garden book exhibition space yaku marihine kwa beri ya shirugi giri mirogwe tano uradhimu ya plus 254-203-927-000 kana oshere assist2026.kenya chiba.or.ke inaone saa mitiure hairo ni Kenya National Chiba of Commerce and Industry KNCCI
5: Neza igiri na dagika mirogwe tano na igiri madho kemenyithio ni K24 Plus neithare ya go stream kama boss na K24 Plus idhare mwe na shiriki 25 bob peke yake kana ogo big na K24 Plus bundles share 99 bob ilia ira kuhe 1.5 GB madha mirogo ili namana hihinya *544*24# wegu watele K24 Plus bundles powered by Safaricom wajie kukenera download K24 Plus then your Play Store kana App Store K24 Plus hook up legit ya entertainment T's and C's apply.
6: Hiya!

0: homoka
1: ya ndo matara mbuthenya utangithira bye we atagurite ni ukuhura.